105 Radio FM, teman terbaik kamu menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Ya, kita udah mengusung juga beberapa program-program yang bisa kamu ikuti, atau kalau pengen ada juga informasi-informasi terbaru begitu ya teman berdua, terutama untuk tim-tim andalan kamu ataupun juga negara-negara yang menjadi andalan kamu juga ya. Tapi kali ini kabarnya dari Korea, atau dari Korsel ya, Korea Selatan. Seol Heung-min yang kembali jadi andalan Korea Selatan nanti di Piala Dunia nanti maksudnya. Dan Son Heung-min juga kembali menjadi andalan Korsel di Piala Dunia. Korea Selatan sendiri kembali mencatat juga sejarah tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih juga memanggil Wang In-bun meski cedera ankle, Lee Kang-in dan juga pemain Bayern Munchen Kim Min-jo, dan itu juga masuk begitu ya teman berdua. Ya, seperti yang kita banyak simak juga ya, obrolan-obrolan kita di siap program di RRI Pro 2 bahkan hingga di Pro 1 ya teman berdua. Banyak prediksi-prediksi dari para komunitas ya, ataupun pencinta bola di Kota Palu ya. Itu bercerita mengenai topik-topik seru ya, terutama mengenai 48 negara yang juga akan bertanding nantinya. Sempat menanyakan ya pemain-pemain andalan yang juga nanti akan diplot ya, dan ditaruh menjadi andalan di setiap tim begitu tahun berdua. Dan kalau kamu sendiri ini mencakupkan tim mana atau negara mana? Tapi dari informasi yang kita dapatin juga, Piala Dunia keempat dan juga status veteran Piala Dunia 2026 ini akan menjadi partisipasi keempat bagi Son Hyun sendiri ya di turnamen sepak bola terbesar sejagat tahun setelah 2014 ya, 2018, 2022. Usianya ini banyak yang bilang juga usianya itu udah berapa gitu ya, sehingga saat ini masih terus dipercaya menjadi pemain andalan begitu ya. Di usianya yang menginjak 33 tahun menuju ke 34 tahun ia memimpin generasi emas Korea Selatan yang juga diisi bintang-bintang pop ya, seperti Kim Min-ji dari Bayern Munich, kemudian juga ada Lee Kang-in ya PSG ya. Dirinya pun juga berstatus sebagai pemain MLS, bukan lagi Tottenham begitu ya, dan yang terbiasa melihat memakai seragam Tottenham Hotspur. Ada fakta baru juga yang menarik, sejak Agustus 2025 gitu ya teman berdua. Son Heung-min ini telah resmi juga meninggalkan Premier League setelah mengabdi selama 10 tahun dan juga bergabung dengan klub Amerika Serikat Los Angeles FC ya, LAFC, dan transfernya ke LAFC tercatat sebagai salah satu transfer termahal sepanjang sejarah Major League Soccer atau MLS, karena Piala Dunia 2026 ini diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada ya. Jadi bermain di MLS membuat Son ini sudah sangat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola di Amerika Utara. Nah, kayak gini nih tahun 22 sehingga menjadi akumulasi poin dan juga menjadi pilihan andalan begitu ya, sehingga ada betul-betul penyesuaian yang sudah pernah di atau sudah pernah dirasakan begitu ya. Oke. Nah, dan kalau kamu sendiri seperti apa melihatnya? Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa baca juga melalui rri.co.id.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih, Ran?
6: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi, dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
5: Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya, Rania.
6: Iya, betul.
5: Beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
6: Betul,
5: Kak. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
6: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih

0: membedakan saya dengan orang lain. Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Yeah. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development, tapi ada statistiknya juga nih kak. Mungkin kalau kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja, tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Produ FM.
8: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
9: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
8: Waduh,
9: gitu.
8: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Keren ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
4: enggak
3: pedes berarti

0: Karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga?
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedes.
1: Di gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat Sigma Pride FM, teman terbaik kamu. Ya, kita tinggal beberapa menit lagi kita sampai di pukul 9 pagi hari ini. Ya, di hari Minggu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, yang lagi olahraga. Ya, kayaknya lebih glowing pagi hari ini ya. Kalau mau lebih glowing terus ya udah olahraga, prioritaskan olahraga di waktu-waktu tertentu ya. Intinya harus punya waktu juga untuk berolahraga. Kalau saya sih jangan ditanya ya. Olahraga saya bisa di mana saja. Teman berdua ya, bisa berjalan kaki ya kan, ya tato aja udah jalan-jalan gitu ya sendiri. Kalau berdua beda lagi. Kalau waktu ya mungkin ya Sabtu Minggu sore-sore di lapangan Watu Lemo itu udah pasti gitu ya. Dan kalau di Hard Free Day di tempat yang sama, situasi pagi hari ini cukup ramai, apalagi dengan kendaraan roda 4 yang parkir di sisi kiri dan juga kanan di jalan RA Kartini. Itu berarti menjadi salah satu tanda bahwa masyarakat Kota Palu saat ini bukan hanya menjadikan olahraga sebagai lifestyle, tapi juga bagaimana kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan ya. Belum lagi banyak UMKM ya di sana ya, biasanya itu ya di sisi kanan, sisi kanan dan juga kiri. Ya bukan hanya lapak makanan sih ya, tapi banyak sekali yang bisa kamu dapatkan di area Car Free Day ya, setiap hari Minggu pagi teman berdua. Oke, kita masih punya waktu beberapa menit ya. Saya punya lagu dari band lokal Kota Palu. Tadulah kau ini dia.

Oke, The Box ya. Single yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, ya, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern teman berdua. Ya. Di single The Box Band. Satu lagi ada musisi lainnya selain Kasman, juga ada Rival Himran ya di sini dengan singlenya La Vita Ebella dengan sentuhan Afrobeat yang juga sangat hangat ya, diperkaya elemen hip hop serta nuansa tradisional Kaili ya, oleh dentingan alat musik Kakula. Jadi perpaduan ini menjadikan karya tersebut juga terasa lebih segar ya, berakar pada budaya serta tetap berjiwa global. Kalau di liriknya itu kalau bisa kamu dengar, tapi sebentar aku bakal putarin. Lagu ini juga memadukan empat bahasa sekaligus. Kaili sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran Rival Himran Sulawesi Tengah, kemudian juga bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian yang universal, dan juga ada bahasa Inggris yang memberikan ekspresi global serta frasa Italia La Vita è Bella. Yang berarti itu hidup indah, hidup indah. Jadi perasaan itu kemudian menjadi judul lagu dan juga merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan dukanya. Seperti apa lagunya? Nanti kita bakalan putarin. Kita putarin sekarang nih ya. Karena setelah ini aku bakalan balik lagi untuk kasih informasi atau pembahasan lain di Selamat Pagi Teman Pro 2.

Pagi, terus lanjut di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini zonanya budaya dan pariwisata ya. Trip seru dan kulineran di Indonesia. Kamu pasti punya gaya tersendiri ya untuk memvisualisasikan bagaimana itu kita mau trip ya di kota Palu ini. Apalagi dengan kuliner-kuliner khas yang sangat-sangat menggoda teman Pro 2. Ya kan? Gimana? Ada rencana untuk melakukan trip di berbagai tempat kuliner di Kota Palu, teman berdua. Next, kamu bisa share tempatnya, dan kamu bisa tanggapi juga seperti apa keseruannya. Ya kan? Nah, kalau pengen yang seru-seru atau kulineran, kita bakal langsung tancap gas ke mana lagi nih ya? Kalau di Kota Palu di Sulawesi Tengah, ke jantung Sulawesi Tengah. Ya kalau kalian mikir pantai keren cuma ada di Bali, ya kemudian juga Labuan Bajo, ya bisa jadi kalian salah teman berdua, ya kan? Karena bisa jadi kalian benar. Pernah dengar juga Kepulauan Tagian? Tempat ini adalah definisi sesungguhnya dari surga dunia tersembunyi. Ya kalau bicara tentang air lautnya, ya sebening kamu. Sebening kaca. Jadi bertabur terumbu karang yang masuk dalam segitiga karang dunia teman berdua. Makanya kamu harus jaga nih terumbu karang kita. Jadi jangan dirusak atau jangan dibom atau jangan disalahgunakan. Ya. Mungkin ada tips seru juga ya yang bisa kamu share teman berdua. Kalau di sini sendiri air payau tempat kalian bisa berenang ubur-ubur tanpa khawatir tersengat juga. Ini merupakan salah satu definisi healing tanpa beban begitu ya. Tapi kalau berbicara tentang itu, tidak hanya di Togian. Kalau kita bergeser ke pantai mana nih? Tanjung Karang teman berdua. Ya, gimana Tanjung Karang? Aman-aman saja kah di sana? Selepas beberapa minggu ini teman berdua, ya kan? Sedikit disorot begitu ya. Dan pasir putihnya selembut bedak bayi, ya air tenang, ya pas banget buat kalian yang juga pengen snorkeling, ya santai sambil menunggu sunset, ya sunset magis yang estetik parah ya buat feed di Instagram kalian ya, bukan saya. Ya maksudnya masing-masing punya Instagram ya teman berdua ya. Oke, seru sih ya, gokil ya. Kalau mungkin kamu juga baru dengar atau soal dana ubur-ubur tanpa sengat di Togian, itu langsung bisa kamu masukin di bucket list liburan tahun ini. Ya, jadi fix Bali, Labuan Bajo, mungkin sedikit ini kita geser dulu ya. Dan saatnya kamu bisa explore juga Sulawesi Tengah dengan spill budget transport ke sana gitu tahun 22. Jadi mungkin bisa dipersiapkan sebaik mungkin. Nah biasanya kalau pengen bang ekspor ini ada komunitas-komunitas khusus nih ya, biar lebih banyak cerita yang mereka bisa share gitu ya. Bukan hanya keindahan pariwisatanya, tapi juga materi yang ada di dalamnya itu semuanya diceritain ya. Jadi berbicara tentang visualisasi ya, kalau tadi kan ada air bening kaca ya, sunset Donggala, kan kebayang ya di feed itu bakal auto estetik parah. Ya, definisi healing yang sesungguhnya gitu kan teman berdua. Atau mungkin kamu tipe pencinta kuliner ya, pedis garis keras gitu istilahnya. Makan sum-sum pakai sedotan plus ubi rebus. Wah, ini bakalan jadi unik banget ya. Dan biasanya kalau slogannya kalau belum kepala kalau belum mengunyah kaledo. Makan kaledo jujur ya langsung ngiler ya pas dengar perpaduan asam pedas itu. Waduh, langsung bisa terbayangkan ya, langsung tervisualisasi. Ya rasa-rasa pengen gercep begitu ya teman berdua. Adakah gitu kan? Jadi nanya, adakah? Ada kakak. Di sini kita ready gitu. Banyak pasti ya teman berdua ya. Tapi untuk belakangan ini kayaknya harus rem-rem dulu ya. Karena sedikit ketika
makan tidak sesuai dengan porsi, karena kalau makan itu kayaknya memang saya jujur nggak mau ukur-ukur gitu. Ukur sih harus sesuai dengan budget juga ya. Takutnya kalau kebanyakan makan, wah, bakalan ini tagihannya bakalan banyak, bilnya bakalan banyak teman berdua ya. Belum lagi reaksi tubuh kamu yang mungkin tadi kayaknya sudah tidak mulai apa tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi kali itu dengan porsi yang cukup banyak gitu. Jadi langsung bereaksi. Gak apa-apa, kan ada yang bisa menetralkan ya, kalau enggak yang bersoda itu ya, sama apalagi ya, mungkin kelapa-kelapaan gitu, minuman kelapa. Ya kan, teman berdua. Oke, kalau kamu lagi punya rencana untuk share tempat wisata dan juga pengen berkuliner ya gitu, kamu bisa agendakan juga di hari-hari khusus atau update informasi-informasi di tempat-tempat wisata tertentu ya, seperti di Kabupaten Donggala, mana yang lagi hype, ya mana yang lagi ramai.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik Kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih Kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih Kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 Kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi
2: iya, untuk remaja.
1: Okay. Provinsi Sulawesi Tengah,
2: Utara, terus ada ya
1: Kalimantan Barat,
2: Kalimantan Timur, terus ada Sumatera.
1: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Okay, sebelumnya Kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah, itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra-Putri Batik Kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Mm-hmm. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian mm-hmm. Dampak sosialnya juga bagaimana, dan mm-hmm. bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang yeah. ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya mm-hmm. melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili mm-hmm. dan juga serawangi. Mm-hmm. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hampir di sesi terakhir, kita langsung ke mana lagi? Danau Poso. Keajaiban Danau Pasir Putih dan sehatnya kuliner di Tanah Kaili. Ya, welcome back ya di sesi berikutnya. Terutama bagi kamu teman produ yang gila traveler ya. Mungkin untuk saat ini belum ya, tapi sedang merencanakan di jelang-jelang akhir tahun. Ada yang mulai ngelirik masa cutinya. Nah, kalau kita ke Kabupaten Poso, di sana ada Danau Poso ya. Kalau kita ke sini ya, jaraknya kira-kira berapa jam ya ke sana nih ya, teman berdua? 1, 2, 3 jam lebih lah ya. Tergantung siapa yang mau ke sana dan bagaimana caranya. Ada yang naik motor, ada juga yang kendaraan 4, roda 4 ya. Dan Danau Poso adalah danau tektonik terbesar ketiga di Indonesia. Dan ini punya keunikan super langka juga. Tepian danau itu memiliki hamparan pasir putih kekuningan. Itu mirip banget sama pantai lautan lepas. Ya, udara ya di sini juga tuh sejuk ya, karena dikelilingi perbukitan. Dan saya sudah beberapa kali ya, teman-teman dua, terutama di tempat wisata Siuri. Ya kan? Siapa sih yang nggak tahu ya kalau ke daerah Kabupaten Poso, ya, terutama di daerah lainnya, daerah sekitarnya seperti ya kalau kita mau ke Tentena ya, kita mau ke Siuri itu beda lagi sebenarnya. Kalau bercerita tentang Danau Poso, nah kalau kita ngomongin ini, kita dapat air terjun juga, air jernih bertingkat 22 yang membelah tropis purba. Kalau ditanya vibesnya kayak gimana, ya kayak masuk ke dunia dongeng lah sih. Ya silakan berimajinasi ketika ada di situ ya, karena biasanya kalau orang mengunjungi itu setahun sekali itu kayak penat ya, terlepas full ya, pengen ngelepas penat ya teman berdua. Dan seakan-akan nggak apa kepikiran lagi dunia nyata, langsung menjelajah ke apa dia dongeng, ketemu sama Lilliput. Kalau masyarakat Sukali di Sultan punya makanan khasnya juga yang sehat banget ya buat anak muda, namanya itu uta kelor alias sayur daun kelor. Kenapa sehat? Karena memang daun yang satu ini dipercaya ya sebagai daun penyembuh juga teman berdua. Bahkan usaha kreatif pun juga sudah membuat daun kelor ya sebagai salah satu alternatif ya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu ya, terutama kanker gitu ya teman berdua, atau peradangan. Dan dimasak dengan kuah santai gurih, potongan pisang kepok muda, aduh, sama ikan, aduh, rasanya pasti unik. Dan ada manis-manisnya, gurih-gurihnya juga ya. Cara makannya, cara makan gak usah dihajar ya. Cara makan pastinya seperti biasa ya, tapi kalau mau makan dipadukan dengan nasi jagung ini memang kayak banget sih sebenarnya kan ya, kayak akan serat. Dan juga dicocol sambal duo ya, duo sale, sambil sambal khas yang terbuat dari teri kering yang dimasak pedas manis. Ini perpaduan menu ini juga benar-benar ramah kantong dan juga bikin badan bertenaga buat yang pengen lanjut berpetualangan teman-teman dua. Oke, cerita kita sampai di sini ya. Nanti bakalan ada cerita lainnya yang bisa kamu simak juga setiap paginya di program Sepada. Tapi kali ini saya betul-betul sendiri karena biasanya kita bareng ya teman-teman dua. Dan sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah talk-talking dari pagi tadi. Dan saya masih punya 1 jam ke depan ya, setelah nanti ada teman saya yang lain yang akan menggantikan di sesi berikutnya. Oke, pamit. Terima kasih. Bye-bye.

0: Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: Kita lanjut lagi. Menteri Arifah, perlindungan anak di ruang daring harus jadi prioritas bersama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak P3A Arifah menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Teman berdua Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini Ahad 17 Mei 2026. Hasil sidang tersebut juga nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Pertama untuk buruh, Presiden sambut peresmian Museum Marsina, peristiwa langka, dan Presiden juga mengatakan peresmian Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur sebagai peristiwa langka. Menurutnya kepala negara, museum yang didedikasikan untuk perjuangan buruh masih jarang ditemukan bahkan di dunia. Presiden menekankan selama ini perjuangan pekerja jarang diabadikan dalam bentuk ruang sejarah khusus. Karena itu kepala negara menyatakan Museum Marsina memiliki makna penting bagi perjalanan kaum buruh Indonesia. Menurut Presiden, Museum Marsina bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah. Museum ini didirikan sebagai lambang serta tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang. Demikian informasi Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat kawulan?
5: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
6: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Betul, tergantung keadaan.
9: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
8: Gimana
9: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
8: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu kan. Juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
9: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data histori AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
1: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ngamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
4: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, yeah, ya seperti Prodway RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
3: ya,
4: Kinesik, ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget gitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi. Gitu.
3: Iya.
4: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
3: Iya
4: kan?
3: Benar, pakai aplikasi.
4: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
3: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
4: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
3: Iya.
4: Gitu kan, jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
3: Iya.
4: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
3: benar-benar
4: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
3: Nah, itu sangat vital ya, Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kenapa gembiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
2: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
3: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
2: Oke,
3: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai ke hilir.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi ya teman Pro 2 di Pro 2 Headlist. Dan aku ngelanjutin tadi sudah dibawain sama Kak Veki. Sekarang balik lagi bareng Melia teman Pro 2. Kebetulan hari ini cuaca kota Palu itu sangat-sangat mendung ya, syaduh-syaduh gimana gitu. Kayak enak banget ya buat tidur jam segini teman Pro 2. Karena tumben banget nih jam 11 malah mendung banget ya teman Pro 2. So kita bakal kayaknya cocok banget denger-denger lagu yang melo-melo dikit ya. Di hari Minggu ini bukannya happy malah ngegalau kita. Tapi kita bakal mulai ya teman Pro 2 lagu pagi siang hari ini dengan lagunya Pamungkas To The Bone.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di luar yang tadinya mendung banget, yang tadinya gelap banget, sekarang udah agak mulai terang ya, walaupun gak seterang-terang itu juga ya. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di santai siang. Aku bakal kasih rekomendasi yang cocok nih buat dijadiin comfort food di saat cuaca yang lagi mendung-mendung ini. Ada yang langsung pengen mie kuah, bakso, gorengan. Iya kan? Aku sekarang sih kayak pengen banget sih ngopi biar gak ngantuk ya, teman Pro 2. Nah, untuk yang pertama nih, kita bakal mulai dari makanan sejuta umat dulu ya, dimana apalagi kalau bukan mie instan, teman Pro 2. Ini tuh udah kayak paket lengkap banget nih, kalau lagi hujan aroma bumbunya baru direbus aja itu udah bikin nyaman banget ya, teman Pro 2. Apalagi kalau ditambahin telur, sawi, apalagi cabai sama kerupuk. Aduh, nikmat banget ya, teman Pro 2. Dan lucunya, mie instan ini saat hujan tuh rasanya beda banget, padahal mereknya sama, masaknya sama, tapi entah kenapa ya, kalau dimakan saat cuaca yang lagi dingin-dinginnya, yang lagi hujan, rintik hujan gitu, hujan deras maksudnya ya, kayak beda aja gitu feelnya ya, teman Pro 2. Nah, jadi kayak kombinasi yang susah banget untuk dilawan, suara hujan, mie sama nonton film. Nah, itu wajib banget ya, teman Pro 2. Kalau versi kamu gimana? Bisa dong langsung jawab di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Nah, teman Pro 2, tadi udah ada yang request juga lagu dari Anggi Carvalho dengan lagu berjudul Remuk, teman Pro 2. Ini kayaknya lagu baru ya di tahun 2026 ini, kayaknya cocok banget didengar saat mendung-mendung gini ya, teman Pro 2. Kemudian ada requestan juga tadi lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Aduh, pada galau-galau ya. Kita langsung saja dengerin lagu dari Anggi Carvalho yang berjudul Remuk.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
4: 35, ya.
3: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Di mana kita?
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau yang satu ini kayaknya gak pernah gagal ya. Mendung dikit langsung kepikiran, yaitu gorengan, bakwan, tahu, pisang goreng, tempe mendoan. Itu kayaknya valid banget ya disantap saat minum teh atau kopi hangat. Apalagi kalau gorengan masih baru diangkat dari minyak nih, teman Pro 2. Bunyi kriuknya itu, ya Allah. Langsung jadi healing tersendiri ya. Jadi coba deh teman Pro 2, kalau hujan terus ada tukang gorengan lewat depan rumah, rasanya pengen teriak, "Bang, sini bang." Tapi sayangnya di Kota Palu ini gak ada ya gorengan yang keliling-keliling kayak gitu. Kalau di Jawa masih banyak teman Pro 2. Aku tinggal di Malang kemarin itu tukang baksonya masih keliling-keliling. Itu sumpah godaannya banget ya teman Pro 2. Jadi tiap hujan kalau di Malang itu selalu manggil tukang bakso, dan tukang baksonya itu datangnya rutin teman Pro 2. Maksudnya kalau di wilayah aku itu dia datangnya tepat gitu sekitar jam 12 ke jam 1. Jadi kita udah bisa mempersiapkan diri dengan piring, dengan mangkok ya teman Pro 2, dengan uang tentunya untuk membeli bakso. Kalau di sini kayaknya udah jarang. Terakhir dulu waktu masih kecil teman Pro 2 itu masih banyak banget penjual-penjual yang suka keliling teman Pro 2. Karena emang ya suasana dingin itu cocok banget kalau dipadukan dengan makanan yang hangat dan juga renyah ya teman Pro 2.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
3: Masih main juga?
2: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
6: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
5: 2002?
6: Ya.
5: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
6: Ya.
5: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
6: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
5: Oh, jadi mahasiswa.
6: Ya, masih belajar.
5: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
6: Ya.
5: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
6: Ya. Yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
5: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
6: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan kita sudah masuk di segmen terakhir nih, Teman Pro 2. Nah, selain mie, makanan berkuah juga menjadi favorit ya banyak orang saat hujan, Teman Pro 2. Contohnya bakso, soto ayam, coto, sup, sampai seblak ya. Cuman di kota Palu ini kayaknya seblak masih jarang ya, Teman Pro 2. Kuah hangat itu emang bikin badan langsung rileks, Teman Pro 2. Apalagi kalau habis kehujanan atau udara lagi dingin banget, makanan berkuah tuh emang bisa bikin mood kita naik lagi ya. Seblak juga jadi salah satu favorit comfort food Gen Z banget, dimana level pedasnya kadang gak masuk akal ya, Teman Pro 2. Tapi tetap dicari saat hujan, mungkin karena sensasi pedas dan hangatnya bikin nagih. Dan biasanya momen ini lebih seru lagi kalau rame-rame ya, Teman Pro 2, bareng teman atau keluarga. Nah, jadi selain makanan, Teman Pro 2 ada juga minuman. Ada yang tim kopi, susu hangat, atau yang lebih suka teh manis ya, Teman Pro 2. Bahkan sekarang banyak juga yang suka coklat hangat dan atau matcha latte buat nemenin suasana mendung. Jadi minuman hangat itu gak cuma bikin badan nyaman, tapi juga bikin suasana jadi lebih tenang. Jadi kadang hujan itu emang bikin mellow ya, tapi juga bikin kita punya waktu bisa istirahat sejenak dari sibuknya aktivitas. Jadi gak heran, Teman Pro 2, kalau banyak orang yang menjadikan makan dan minum hangat saat hujan sebagai bentuk self reward kecil. Oke, Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng Melia.

Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen olahraga. Aku bakal kasih satu informasi nih, di mana gagal juara ACL 2 Ronaldo menghilang saat pengalungan medali ya, teman Pro 2. Jadi Cristiano Ronaldo ini, teman Pro 2, tidak terlihat saat para pemain Al Nassr naik di podium untuk penggalungan medali usai laga final AFC Champions Liga 2 atau ACL tuh ya, teman Pro 2. Ronaldo memang harus menerima kenyataan pahit di mana ia gagal membawa Al Nassr juara usai takluk 0-1 dari Gamba Osaka di Al Awal Park Riyadh Arab Saudi, teman Pro 2, minggu hari ini ya. Jadi ini buat Ronaldo, kegagalan ini membuat puasa gelarnya bersama Al Nassr masih terus berlanjut, teman Pro 2, dilansir dari Metro, di mana Ronaldo ini berjalan ke arah lorong ruang ganti usai laga. Raut muka kecewa terlihat jelas dari peraih 5 gelar Ballon d'Or itu saat berjalan ke ruang ganti Al Nassr, teman Pro 2. Ronaldo kemudian tidak kembali lagi ke lapangan. Alhasil tim asuhan George ini mengikuti sesi penggalungan medali perak tanpa kapten timnya tersebut. Sedangkan medali untuk tim juara menjadi milik Gamba Osaka. Klub asal Jepang itu sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Al Nassr yang sejatinya bermain di hadapan publik sendiri, teman Pro 2.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
6: 35, ya.
5: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Di mana kita?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Prima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sebenarnya seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
3: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya dorong kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi

0: RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine,

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay. Nah, oke lagi. Jadi teman Pro 2, dari perjalanan Cristiano Ronaldo kita bisa belajar satu hal nih. Sukses itu bukan cuma soal bakat ya, tapi soal kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Jadi Ronaldo itu pernah bilang, teman Pro 2, talent without working hard is nothing. Dan itu benar banget, teman Pro 2. Dia tumbuh dari keluarga sederhana, punya banyak rintangan, tapi mentalnya itu gak pernah runtuh. Dia terus latihan, terus upgrade diri, dan percaya kalau kerja keras bakal ngasih hasil. Dan teman Pro 2, itu dia profil dari dan juga prestasi dari Cristiano Ronaldo ya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana lagi nih, teman Pro 2, karena kita masih di Santai Siang. Selanjutnya kita bakal ngebahas soal entertainment. So, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
2: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Produ FM.
1: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT, IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen infotainment ya, Teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di pukul 2 juga. Jadi aku bakal kasih informasi terbaru nih, dimana jelang ending nih, jelang ending kemarin ya Teman Pro 2, Perfect Crown ini dikritik atas dugaan distorsi sejarah. Teman Pro 2, salah satu episode menjelang ending drama Perfect Crown ini kembali dihantam kritik pedas netizen Korea Selatan, dimana mereka ini terjerat kontroversi terminologi kerajaan, detail upacara adat, hingga tudingan melakukan distorsi sejarah. Dan gelombang protes memuncak setelah episode 11 tayang Teman Pro 2. Dan episode tersebut sebenarnya menyuguhkan sekuens drama yang sangat emosional, di mana Song Hee-ju rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Pangeran Ian. Nah, sebelum pangeran ini akhirnya naik tahta Teman Pro 2, namun alih-alih membahas kelanjutan kisah romansa kedua karakter utama, fokus diskusi penonton di media sosial itu justru bergeser tajam pada penggambaran ritual kerajaan yang dinilai keliru. Dan kritik pertama menyasar adegan upacara penobatan, di mana saat para pejabat ini terekam meneriakan kata chonse, di mana bukan chonse ya, tapi malah manse. Bukan. Maksudnya bukan manse. Manse itu kayak merdeka gitu, Teman Pro 2. Malah yang diteriaki malah chonse. Dan Korean Times juga memberitakan, di mana sejumlah penonton berargumen bahwa catatan sejarah istilah chonse ini merupakan ungkapan yang digunakan oleh negara bawahan kepada seorang kaisar, sehingga nilai sangat tidak pantas digunakan dalam konteks monarki konstitusional pada abad ke-21, Teman Pro 2. Selain itu, detail mahkota upacara juga tidak luput ya, Teman Pro 2, dari sorotan, karena hanya menampilkan 9 untaian manik-manik pada atribut untuk penguasaan berdaulat, seharusnya memiliki 12 untaian, Teman Pro 2. Wah, detail banget ya netizen Korea ini. Dan adegan lain yang memicu perdebatan sengit adalah di mana ketika Ibu Suri ini, Teman Pro 2, berlutut dan meminta maaf kepada Ian, dinilai sebagai interaksi yang dianggap menyalahkan hierarki kerajaan. Meskipun drama ini mengambil latar dunia fiksi alternatif ya, dengan konsep monarki konstitusional modern, protes mengenai ketidakakuratan ini sebenarnya sudah membayangi serial ini sejak awal rilis, Teman Pro 2.

0: Bis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
8: ya.
7: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
8: ya,
7: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
8: Iya.
7: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
8: Iya ada kita.
7: Pas lagi puasa juga kita turun ke dalam untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
8: Iya betul.
7: Untuk menciptakan kebersamaan.
8: Iya.
7: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
8: ya.
7: Lakukan itu begitu ya.
8: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang ya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.
1: Wait, is this a song with the drums?

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Coba masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
5: Oke. Okay. Kalau kemarin sih kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih kak, seperti tari pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi kak gitu.
4: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga menjelaskan story dari, yeah, apa yang kamu gunakan, yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis bomba ya?
5: Iya, yeah. Pian itu sih kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
4: Kalau talent show?
5: Talent show itu tarian kreasi kak, Sulawesi Tengah.
4: Oke, okay, yeah. Itu yang kamu bawain, yeah, ya, yeah.
5: Untuk tariannya karena kreasi ya kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika kak.
4: Oke, okay.
5: Baik, untuk tariannya itu kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya, okay, ada gerakan tarian dero. Jadi di situ campur semua,
4: campur
5: kak
4: ya? Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Obrolan seru di Prodwa FM.
5: Usaha setiap orang begitu.
6: Iya.
5: Untuk hidup.
6: Saya itu dari nol ya.
5: Dari nol.
6: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya kayak begini.

0: kan berbeda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana.
1: Kemudian yang karena kadang-kadang orang mau bilang begini, bagus dia punya penataan gitu, makanan, tapi anu rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Jibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih ya udah nemenin aku bukan satu hari sih, baru dari jam 11 tadi sampai jam 3 ini, teman Pro 2. Karena di sore ceria nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti top chart internasional dan juga lokal, teman Pro 2. Jadi semua lagu yang kalian request tiap hari di pukul 10 sampai pukul 12 itu masuk ke chart ya, teman Pro 2. Apakah idola kalian, grup yang kalian suka masuk ke chart kita, teman Pro 2? Kamu bisa dengerin di pukul 3 sampai pukul 5 nanti, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Melia pamit, bye.

0: Ini spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, Teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA,
1: Number 16. Yeah.

0: yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Ini kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 7.

0: 2. Udah 9 minggu bertahan di chart top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 4.

0: lengkap banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi
1: Number 2.

0: di posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan Raraf Kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Produa, saatnya untuk Info Produa barengan sama gue Elandi Krisandaru.
1: Info Produa.
0: Info Produa yang pertama, teman Produa, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Produa.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Produa, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Produa.
0: Info Produa berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Produa. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Produa.
1: Info Produa.
0: Sekian untuk Info Produa, saatnya kita kembali ke chart.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini itu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah

0: Eh, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif ya, gitu ya?
1: Isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri, biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini, begitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Obrolan seru di Produ FM.
2: Cerita.
3: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
2: iya.
3: Enggak pedes berarti?
2: Iya, enggak. Kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di balance
0: gitu. Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan tabungan kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi Project Leader Psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan Psikolog Klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya,
2: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, okay, secara online. Dan akhirnya udah offline di
2: Di Palu di tahun 2023.
1: Udah cukup lama juga
2: Sih. Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Ke Cynthia Injani. Hai.
3: Ya, betul. Halo Kak Nadira.
1: Hai.
3: Biasanya psikolog kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu, okay. Di psikolog Puskesmas ini.
1: Singgani. Oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu
4: tergantung permintaan saja.
3: Tergantung saja lihat dari menu toh. Iya.
4: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, the hits music station.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, welcome back bareng sama Iyek Maulana yang bakal menemani jaga malam kamu. Karena ini udah di jam 7 malam teman Pro 2, artinya kita udah masuk di malam hari yang tentunya ini bisa membawa kamu ke dalam apa suasana yang mungkin lebih tenang ya teman Pro 2. Dan saya mau nyapa dulu nih buat kamu yang lagi di jalan, mungkin baru pulang nongkrong nih teman Pro 2, atau mungkin ada yang hari Minggu gini kerja nih teman Pro 2. Waduh, semangat ya buat kalian yang di hari Minggu kayak gini harusnya libur tapi memaksakan diri untuk harus tetap bekerja teman Pro 2. Atau mungkin juga teman-teman yang lagi malas-malasan di kamar sambil mandangin langit-langit, ngebayangin besok udah hari Senin lagi teman Pro 2. Don't worry, hari Minggu malam itu bukan waktunya untuk overthinking soal kerjaan ataupun tugas kuliah besok teman Pro 2. Tapi ini waktunya buat kita sedikit santai menikmati sisa libur dan bikin mood kita tetap happy tentunya. Spesial di malam Senin ini teman Pro 2, tanggal 17 Mei 2026, saya bakal menemani kamu tentunya sampai di jam 12 malam nanti. Tenang, saya udah siapin playlist-playlist yang tentunya bisa bikin kamu berjoget, bisa bikin kamu flashback, atau bisa bikin kamu lebih semangat dan lebih santai tentunya ya teman Bro 2. Yang dijamin juga bisa ngebooster semangat kamu biar gak kena sindrom Sunday Night Blues. Kita bakal ngobrol santai juga, seru-seruan, dan tentunya saling berbagi energi positif. Nah, biar malam Senin kamu makin hidup, saya pengen tahu dong, ritual kamu sekarang lagi ngapain sih teman Bro 2? Apakah kamu lagi scrolling medsos sambil rebahan, atau mungkin lagi healing tipis-tipis nih di luar rumah, atau mungkin justru kamu lagi ngerjain tugas yang baru mau dikumpul besok nih teman Pro 2. Gimana? Yuk langsung gabung bareng sama saya teman Pro 2 atau absen gitu ya, bareng sama saya di WhatsApp Pro 2 di 0811 456 03105. Sekali lagi di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga kamu bisa gabung banget nih teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital. Oke deh teman Pro 2, mari kita buka kebersamaan kita malam hari ini dengan satu track segar yang tentunya bisa bikin suasana kamar kamu atau kendaraan kamu langsung kerasa asiknya. Let's enjoy the night and stay tuned di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
5: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Pas banget teman Pro 2 di hari Minggu 17 Mei 2026 ini. Saya mau kasih kamu kabar yang benar-benar keren teman Pro 2 dan inspiratif dari website rri.co.id. Jadi Kementerian Transmigrasi baru aja resmi teman Pro 2 meluncurkan program Transmigrasi Patriot 2026. Jadi ini adalah gebrakan lanjutan dari suksesnya program tahun lalu yang sudah menerjunkan 2000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Tapi tahun ini teman-teman konsepnya dibuat jauh lebih bermakna buat anak muda. Dan ini kalau dulu kita dengar kata transmigrasi, mungkin yang terlintas di kepala kita semua, apalagi anak muda gitu ya, adalah perpindahan penduduk biasa. Tapi image itu sekarang udah mulai diubah total sama Menteri Transmigrasi kita, Bapak Iftitah Sulaiman, teman-teman berdua. Lewat Transmigrasi Patriot 2026, Kementrans punya misi besar buat menghadirkan sumber daya manusia yang unggul langsung di daerah-daerah penempatan. Dan kerennya lagi teman-teman, kalau tahun lalu program ini cuma fokus di bidang riset, tahun 2026 ini Kementrans menambahkan satu pilar penting, yaitu pengabdian masyarakat. Pak Menteri bilang pemerintah pengen banget kawasan transmigrasi itu berkembang pesat melalui kehadiran generasi muda dan para peneliti tentunya. Anak-anak muda ini diterjunkan langsung ke lapangan. Tentunya ini bisa buat membaca potensi daerah yang selama ini mungkin belum terjamah. Jadi tugas utama mereka adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang mandiri. Pak Iftitah juga menilai teman Pro 2 kalau pusat-pusat ekonomi baru ini udah tumbuh besar atau tumbuh subur di daerah, dan otomatis perpindahan penduduk ke sana bakal berlangsung secara alami karena orang-orang bakal melihat adanya peluang kesejahteraan yang nyata. Ini tuh kalau bisa kita bilang teman Pro 2 benar-benar wadah yang pas banget buat idealisme anak muda yang pengen melihat Indonesia maju dari pinggiran. Iya enggak sih teman Pro 2, gimana? Kasih tahu pendapat kamu dong teman Pro 2 terkait dari apa yang udah dilakukan sama atau tentang program Transmigrasi Patriot 2026. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, tentunya pembahasan masih yang sama di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Jibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data histori AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

Satu lagu terbaru dari Itji Taf, Taman Pro 2, Rencanamu Gagal Tapi Kita Tidak. Asik. Jadi Taman Pro 2, musisi muda berbakat Itji Taf, baru aja merilis lagu terbarunya, atau bisa dibilang ini album ya Taman Pro 2, yaitu album yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Pada hari Jumat 15 Mei kemarin, Taman Pro 2, dan jujur lagu ini tuh banyak banget relate-nya sama anak muda, dan juga banyak banget relate-nya buat kamu yang mungkin malam hari ini lagi ngerasa lelah, penuh beban pikiran, atau lagi ragu sama pilihan hidup kamu, Taman Pro 2. Dan lagu album ini sebenarnya menceritakan bentuk dukungan emosional yang mendalam kepada pasangan yang lagi berjuang keras menggapai cita-citanya di tengah tekanan kehidupan sehari-hari. Lewat album ini, Taman Pro 2, Itji Taf pengen bilang kalau pondasi utama dalam sebuah hubungan itu adalah kejujuran dan kesetiaan tulus tanpa pengkhianatan. Kalimatku percaya padamu di dalam lirik di judul lagu Berusaha di Bawah Hujan, Taman Pro 2, itu tuh kayak pelukan hangat yang meyakinkan kita kalau kita tuh gak berjuang sendirian. Ungkapan berusaha di bawah hujan sendiri ini menjadi simbol bagaimana sepasang kekasih tetap bertahan mendampingi satu sama lain melewati rasa sakit, tekanan, dan ketidakpastian hidup yang berat. Di akhir lagu, Itji Taf tetap menyelipkan pesan optimisme kalau semua perjuangan dan pengorbanan itu bakal membuahkan hasil yang berharga di masa depan. Nah, lagu ini pas banget buat kamu dengar malam hari ini, Taman Pro 2, atau mungkin bisa kamu share ke orang tercinta sebagai kode kalau kamu bakal selalu ada buat nemenin dia di masa-masa paling sulit sekalipun. Dan by the way, Taman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, dan ditemanin sama Iyek Maulana. Setelah tadi kita udah sama-sama ngedengerin Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta, Taman Pro 2, kini saatnya saya yang ambil alih kembali dengan memberikan kamu beragam informasi menarik juga, Taman Pro 2, di jam 9 ini sampai nanti di jam 10. Jam 11 deng, Taman Pro 2, karena nanti jam 11 bakal ada jazz music yang bakal menemani waktu beristirahat kamu sampai di jam 12 malam nanti. Oke, biar kamu gak penasaran gimana sih vibes lagu dari Itji Taf di album terbarunya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Langsung aja, ini dia lagu terbaru dari Itji Taf, Berusaha di Bawah Hujan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yes, betul. Oke deh, kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul sekali.
4: Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu,
5: okay,
4: atau responnya dari konten-konten yang Kakak share itu, ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya, apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
5: Oke.
4: Kalau
5: oke. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur Kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya enggak pakai.
4: Oh.
5: Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya itu awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
6: Bimo.
5: Okay. Bimo Kid. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi Kak. Kayak misal oh kalau tujuan informatif.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Itu dia teman Produa, salah satu lagu dari penyanyi lokal kita teman Produa, ada Rival Himran dengan judul lagunya La Vita e Bella, yang hadir dengan sentuhan afrobeat yang hangat diberkahi elemen hip hop serta nuansa tradisional Kaili melalui dentingan alat musik kakula. Perbuatan ini teman Produa menjadikan karya tersebut terasa segar, berakar pada budaya serta tetap berjiwa global, dan dalam liriknya lagu ini memadukan empat bahasa sekaligus. Ada bahasa Kaili sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran Rival Himran di Palu, Sulawesi Tengah. Ada bahasa Indonesia juga sebagai medium penyampaian yang universal. Ada bahasa Inggris yang memberi ekspresi global. Serta terakhir teman Produa, ada frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah. Frasa inilah yang akhirnya kemudian menjadi judul lagu dan merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka maupun duka teman Produa. Oke, itu dia informasi sedikit dari lagu yang udah kamu dengerin tadi, lagu dari Rival Himran dengan judul La Vita e Bella. Nah, berikutnya nih teman Produa, saya bakal ngasih kamu informasi menarik lagi dari dunia perfilman. Setelah tadi udah membahas sama-sama mendengarkan informasi dari Itgitaf yang baru aja merilis album terbarunya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Nah, kali ini teman Produa, ini informasi dari dunia perfilman Indonesia. Kemarin ada informasi juga dari film Laut Bercerita yang dapat karpet merah di Cannes, Prancis teman Produa. Dan ternyata kejutan dari perfilman Indonesia nggak berhenti sampai di situ aja. Di ajang Festival Film Cannes 2026 ini teman Produa, jajaran film pendek karya sineas tanah air juga ikutan unjuk gigi dan sukses mencuri perhatian dunia. Kerennya lagi teman Produa, karya-karya ini bukan cuma lokal aja, tapi banyak yang melibatkan kolaborasi epik antar sineas di Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Myanmar, Filipina sampai Singapura teman Produa. Dan ini akhirnya membuktikan kalau posisi sineas regional kita makin diperhitungkan nih di panggung sinema internasional. Kita bahas 4 film pendek yang lagi angkat tangannya teman Produa jadi obrolan di malam hari ini. Kita mulai dari film pendek pertama yang judulnya unik banget, yaitu Mothers Are Mothering. Film ini disutradarai sekaligus ditulis oleh kolaborasi apik Lee Suen Lam dan Cozy Rizal. Kisahnya benar-benar menyentuh teman Produa, isu yang sensitif tapi penting, yaitu tentang seorang perempuan yang terjebak dalam hubungan pernikahan penuh kekerasan di tengah trauma dan luka batin yang dia pikul. Takdir malah mempertemukan dia kembali sama mantan kekasihnya nih. Konflik emosionalnya dapat banget gitu ya teman Produa. Film ini mengeksplorasi tentang arti cinta, trauma mendalam, dan bagaimana sebuah keberanian itu dibutuhkan untuk keluar dari lingkaran hubungan yang toksik dan menyakitkan. Lanjut ke film pendek kedua teman Produa, ada film yang berjudul Anissa. Nah, yang bikin gokil dari film ini teman Produa, dua merupakan karya penyutradaraan terbaru dari aktor serba bisa kita Reza Rahadian. Dan hebatnya lagi teman Produa, film Anissa ini terpilih untuk dipresentasikan dalam program bergengsi Next Step Studio Indonesia di Cannes Critics Week 2026 teman Produa. Ceritanya berfokus pada kehidupan seorang gadis penyandang disabilitas bernama Anissa yang seringkali merasa terabaikan oleh lingkungan di sekitarnya. Tapi teman Produa, di balik keterbatasannya, Anissa punya mimpi yang sangat sederhana namun kuat. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi tentunya informasi berikutnya di segmen selanjutnya, tentunya di 105 FM Radio Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Apakah kamu pernah merasa

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain begitu ya?
2: Iya.
1: Lebih banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tentunya kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih nyambung soal informasi kita, teman Pro 2, mengenai beberapa film yang bakal tayang di Festival Film Cannes 2026, teman Pro 2. Kemarin udah ada film Laut Bercerita yang akhirnya dapat karpet merah di Cannes Prancis sana, teman Pro 2. Dan kali ini bakalan ada jajaran film pendek yang atau karya sinias tanah air yang juga ikutan unjuk gigi juga ini, teman Pro 2. Tadi udah ada dua film yang udah saya sebutin, ada film Mothers Are Mothering, ada Anissa, teman Pro 2. Ini berikutnya, teman Pro 2, ada film pendek ketiga yang berjudul Original Wound. Wah, ada banyak nih berarti ya, teman Pro 2, yang bakal tayang di Cannes film nanti. Jadi film ini disutradarai oleh Shelby Ho dan Shane Liam Tuan. Nah, ini serta dibintangi oleh aktor muda berbakat Omara Esteghlal dan Agnes Naomi. Premis ceritanya berpusat pada konflik keluarga yang penuh duka dengan luka juga, teman Pro 2, luka emosional masa lalu. Kisahnya tentang kakak beradik yang terpaksa harus tinggal satu atap lagi setelah kematian ibu mereka. Nah, disinilah ego dan luka lama mereka berbenturan, teman Pro 2, karena ternyata mereka punya memori yang berbeda banget tentang kasih sayang dan kekerasan yang mereka rasakan waktu kecil. Film ini sendiri mengeksplorasi dengan sangat dalam tentang duka, trauma, dan bagaimana ingatan masa lalu itu masih tetap membekas kuat bahkan ketika orangnya sudah tiada. Dan terakhir, teman Pro 2, ada film pendek yang premisnya benar-benar unik, agak mengganggu sih, tapi bikin penasaran banget. Judulnya Holy Crowd, garapan sutradara Reza Fahriansyah, bukan Reza Radian, teman Pro 2, dan Anand Subramaniam. Ini memasang aktris populer Prilly Latuconsina sebagai pemeran utamanya. Jadi kalau sempat kalian di media sosial kemarin, di TikTok maupun Instagram, lagi rame soal Prilly yang tiba-tiba jadi pocong. Jadi Prilly di situ berperan sebagai Ratna, seorang perempuan yang secara misterius, teman Pro 2, tiba-tiba bangkit dari kematian. Bayangin, dia hidup lagi dalam kondisi bisu dan masih terbungkus kain kafan. Nah, keanehan terjadi saat warga sekitar percaya kalau Ratna punya kemampuan magis buat menyembuhkan penyakit. Sontak saja sih, teman Pro 2, situasi langsung kacau karena orang-orang berbondong-bondong datang demi mencari mujizat nih katanya ya. Kreatif banget sih ide-ide sineas tanah air kita, teman Pro 2. Nah, melihat deretan sinopsisnya saja, gimana ya, udah bikin penasaran banget gak sih, teman Pro 2, untuk nonton filmnya. Meskipun ini film berdurasi pendek ya, teman Pro 2, dan gak heran juga kalau film-film pendek ini bisa tembus sampai ke Cannes sana, teman Pro 2. Dari 4 film pendek tadi, Mothers of Mothering, Anissa, Original Wound, atau Hall Crowd yang dibintangi sama Prilly Latuconsina, mana nih yang premis ceritanya bikin atau apa ya, paling bikin kamu penasaran dan pengen banget kamu tonton, teman Pro 2? Terus bangga gak ketika kamu melihat industri film Indonesia sekarang makin diperhitungkan di festival luar negeri, teman Pro 2? Share pendapat kamu tentu saja bisa di WhatsApp di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Nanti di jam 10, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi obrolan kita malam hari ini. Tapi tentu saja saya bakal ngajakin kamu untuk membahas topik-topik self-improvement ya. Nggak iya kalau nggak bahas self-improvement, teman Pro 2. Nanti kita bakal sama-sama ketahui apa sih yang bakal kita bahas di jam 10 nanti. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Satu lagu lagi dari Nona, Falling in Love.

0: Eh Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah cuma bak kuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Asik ya teman bro dua. Suka banget sama satu lagu dari Orion 001 ini tentang tentram gitu teman bro dua. Dan kamu juga boleh gabung bareng sama saya di malam hari ini, tentunya jangan malam. Kamu bisa request lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Nanti saya bakal bacain teman bro dua, dan tenang aja, nanti lagu-lagunya juga bakal saya puterin kok teman bro dua. Nah, di jam 10 ini saya bakal ngajakin kamu untuk membahas topik self-improvement teman bro dua, tentang menutup diri merupakan respon dari trauma. Maksudnya gimana sih nih teman bro dua? Selamat datang kembali di Jaga Malam barengan sama Iyek Maulana yang bakal nemenin ruang dengan kamu selama 1 jam ke depan, tentunya sampai jam 11 malam teman bro dua. Dan mungkin ada yang baru gabung nih malam hari ini di siaran saya malam ini teman bro dua, gimana kabarnya malam ini teman bro dua? Semoga hati kamu lagi dalam keadaan yang cukup lapang buat menerima obrolan di malam hari, malam Senin lagi. Agak horor dikit gak apa-apa ya. Nah, pernah gak sih teman pro 2 kamu melihat teman kamu atau bahkan kamu sendiri yang mengalaminya, yang dulunya ceria banget nih, suka kumpul-kumpul, tapi tiba-tiba sekarang jadi berubah drastis, jadi super cuek, kayak balas chat seadanya, dikit-dikit menolak kalau diajak keluar, dan rasanya kayak ada tembok tebal gitu ya di sekeliling dia. Terus orang-orang di sekitarnya juga mulai ngejudge, ah lu mah sekarang berubah, sombong atau so introvert banget sih lo sekarang, idi. Padahal ada satu hal penting teman pro 2 yang sering luput dari perhatian kita semua tentang menutup diri. Itu bukan selalu soal sifat atau kepribadian, tapi seringkali itu adalah respon dari sebuah trauma. Iya gak sih teman pro 2? Terus maksudnya gimana nih? Kok bisa trauma bikin orang mengunci diri dari dunia luar jadi gini teman-teman? Asik. Saya bukan pakarnya sih, cuman ini bisa kita apa ya, pelajari bareng gitu ya teman pro 2. Ketika seseorang mengalami kejadian yang benar-benar menyakitkan, bisa jadi dikhianati sama orang yang paling dia percaya, dibanding-bandingkan atau mengalami kegagalan yang hebat, otak kita itu otomatis masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode teman bro dua. Otak kita membaca bahwa dunia luar dan orang lain itu berbahaya. Nah, menutup diri adalah cara instan yang paling atau yang dipilih oleh jiwa kita untuk bilang cukup, saya gak mau terluka lagi, asik. Jadi ini bukan karena mereka sombong ya, tapi karena mereka lagi memasang perisai gitu ya, perlindungan. Jadi buat kamu yang saat ini merasa sedang berada di fase ini, gak apa-apa. Menutup diri itu atau menutup diri untuk sementara itu bukan tanda kamu lemah atau kalah teman-teman. Itu adalah sinyal bahwa jiwa kamu itu lagi butuh waktu untuk bernafas dan menyembuhkan luka. Kamu gak aneh, kamu cuma lagi menjaga diri kamu sendiri aja teman-teman. Jadi gak apa-apa banget kok kalau kamu tiba-tiba menutup diri. Ya karena gak semuanya orang harus tahu gimana cara kamu merespon lingkungan kamu teman bro dua. Kalau ketika kamu mungkin berada atau sekarang lagi merasa di fase kayak saya butuh space dulu nih untuk tidak bergabung bareng sama teman-teman saya, atau saya butuh space dulu untuk setidaknya saya bisa memahami diri saya sendiri, gak apa-apa banget kok teman pro 2. Kalau orang yang sayang sama kamu, pasti dia juga akan mengerti dan memahami situasi kamu. Oke, kamu butuh space atau kamu butuh tempat untuk bisa dihargai privasinya, berarti orang itu pantas buat kamu pertahanin ya teman-teman. Tapi kalau ketika ada orang yang kayak memaksa kamu, oh enggak boleh, kamu enggak boleh sendiri, atau kamu harus gabung nih malam ini bareng sama saya, bareng sama teman-teman yang lain, waduh, wajib dipertanyakan tuh kesetiaannya, asik. Akhirnya teman bro dua, ini dia satu requestan lagu dari teman-teman yang udah request lagu dari Angie Carvalho, ada Remuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
2: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
3: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
2: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Marian Jola dengan Pergi Menjauh. Marian Jola biarin aja deh Pergi Menjauh, teman Bro 2. Tapi buat kamu lagi dengerin saya, jangan jauh-jauh dulu. Saya masih pengen bareng sama kalian ya, teman Bro 2. Tentunya masih mau bahas topik menarik kita di malam hari ini, teman Bro 2. Nah, di segmen berikut ini saya mau ngajakin kalian untuk bedah lebih dalam lagi gimana sih prosesnya kok trauma bisa bertransformasi menjadi tembok pembatas yang kokoh. Jadi, teman Bro 2, untuk penjelasannya secara psikologis, manusia itu punya yang namanya defense mechanism atau mekanisme bertahanan diri. Ketika kamu menyentuh panci panas, teman Bro 2, tangan kamu otomatis bakal menarik diri kan? Iya, pasti. Nggak usah mikir, teman Bro 2, refleks aja gitu ya. Nah, trauma psikologis bekerja dengan cara yang bisa dibilang persis sama nih. Ketika hati kamu pernah terbakar hebat oleh rasa kecewa atau penolakan, secara refleks, perasaan kamu bakal menarik diri dari segala interaksi yang berpotensi bikin kamu merasakan hal yang sama atau sakit yang sama lagi, teman-teman. Kita mulai membatasi informasi tentang diri kita. Kita mulai malas buat kenalan sama orang baru. Bahkan yang paling serius gitu ya, kita mulai skeptis sama yang namanya ketulusan. Waduh, parah sih ini. Kita mikir, ah paling nanti ujung-ujungnya ditinggalin lagi, atau alah paling ntar dia juga cerita ke orang lain lagi gitu, teman Bro 2. Dan dampaknya apa sih ketika kita udah terjebak gitu ya. Nah, kita berbicara soal terjebak. Ketika kita sudah terjebak di dalam gua yang kita buat sendiri, di dalam gua itu memang aman banget, teman Bro 2. Gak ada yang bisa menyakiti, gak ada yang bisa apa ya, menembus gitu ya, teman Bro 2, ketika kita udah membatasi diri. Tapi setuju gak kalau di dalam gua itu kita juga gak bisa merasakan bahagia? Iya gak sih, teman Bro 2? Kita menolak rasa sakit, tapi di saat yang sama nih, kita juga gak sengaja menutup pintu buat kebahagiaan dan kasih sayang yang baru gitu. Ingat, teman Bro 2, tembok yang kamu bangun hari ini mungkin memang melindungi kamu dari rasa sakit, tapi jangan biarkan tembok itu menjadi penjara seumur hidup buat kamu. Karena pelan-pelan aja, teman Bro 2, kamu juga gak harus meruntuhkan seluruh temboknya sekaligus hari ini. Cukup buka satu celah kecil dulu, biarkan sedikit cahaya masuk. Ya gak sih, teman Bro 2? Ya gak apa-apa lah, setidaknya sedikit ada celah gitu ya buat masuk ke dalam tembok yang udah kamu bangun. Karena kalau temboknya terlalu kuat dan kokoh, nanti gimana ya, orang itu juga gak tahu deh berbicaranya gimana ya, teman Bro 2. Tapi ketika itu sudah terbangun dengan sangat kuat dan kokoh, rasanya akan ada kekeliruan juga nanti di dalamnya, teman Bro 2. Iya enggak sih, teman Bro 2? Dan by the way, kalau kamu punya pendapat tentang topik kita pagi malam hari ini, silakan. Saya tungguin atensi dari kalian semua di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Saya pengen kamu dengerin satu lagu terbaru dari Juicy Lucy dengan judul Gurun Hujan.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Jaga malam teman Pro 2, masih ditemenin sama Iyek Maulana. Mungkin kalau ada yang tanya gitu ya, gimana sih kita tahu kalau kita itu atau orang terdekat kita lagi menutup diri karena trauma, bukan karena malas aja ya? Sebenarnya kita bisa lihat dengan ciri-ciri yang paling kelihatan, mungkin adanya rasa lelah mental yang luar biasa kalau kamu harus berinteraksi gitu, kayak mau ketemu sama orang, bahkan ketemu sama orang yang udah sering kamu ketemuin gitu ya, orang-orang yang kamu rasa bisa charge energi kamu, tapi ketika kamu lagi berada di fase ini, kamu tuh merasa mental kamu lagi lelah-lelahnya gitu ya, malas interaksi sama orang-orang. Mungkin juga kamu merasa cemas sebelum ketemu sama orang, atau selalu mencari alasan buat buru-buru pulang gitu, dan kamu merasa lebih aman kalau sendirian di kamar dalam kegelapan gitu teman Pro 2. Ini sebenarnya cara kamu merespon atau boundaries gitu loh teman Pro 2 di dalam pikiran kamu gitu. Ada juga rasa hyper vigilance teman Pro 2, atau selalu waspada berlebihan. Kamu jadi suka overthink setiap perkataan orang lain, nyari-nyari makna terselubung. Dia ngomong gitu maksudnya mau ngejek saya ya? Waduh, kalau kamu ngerasain hal ini teman Pro 2, langkah pertama adalah validasi perasaan kamu. Jangan dipaksa buat langsung bersosialisasi kayak biasa. Jangan dengerin kata orang yang bilang kamu kurang gaul aja nih. Enggak ya teman Pro 2, kamu tuh lagi terluka, dan orang dengan luka itu butuh diobatin teman-teman, bukan disuruh lari maraton. Jadi caranya kamu bisa dengan memulai dengan langkah kecil dulu. Kalau kamu belum siap ketemu sama orang banyak, coba ngobrol sama satu orang yang benar-benar kamu percaya. Kalau kamu belum siap cerita soal masa lalu, ngobrolin hal random juga itu gak apa-apa loh teman Pro 2. Yang penting kamu gak benar-benar mutus tali silaturahmi gitu ya, atau kabel koneksi kamu dengan dunia luar ya. Karena proses sembuh itu gak pernah linear teman Pro 2. Hari ini kamu mungkin merasa udah baikan dan bisa ketawa bareng sama teman, besoknya kamu mungkin pengen ngumpet lagi di kamar. Dan itu sangat wajar sih, sangat-sangat valid juga kamu rasain. Jadi kamu bisa menghargai setiap progres kecil yang kamu buat, kamu udah bertahan sejauh ini, dan itu adalah sebuah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa, teman Pro 2. Masih ada satu segmen lagi, teman Pro 2, tentunya bakal saya ajakin kamu untuk membahas topik yang sama tentang trauma dan menutup diri teman Pro 2. Masih kita bakal bahas di segmen terakhir. Saya akan ngajakin kamu untuk saling memahami gitu ya, gimana cara kita untuk memahami di proses yang sama gitu. So buat kamu tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

biar gak tegang-tegang kali itu Mempro 2 atau gak terlalu galau ya. Saya puterin lagu dari Rizun Fadila, RN Boys, dan juga Mahalini, Seketika, Mempro 2. Tapi yes, seketika juga kita gak kerasa udah sampai di segmen terakhir dari obrolan kita hari ini. Dan apa yang kita bahas tadi, sebenarnya saya pengen kita semua membawa satu sudut pandang baru pulang ke rumah, Mempro 2. Buat kita yang ada di posisi sebagai teman, kalau melihat ada sahabat kita yang tiba-tiba menarik diri, jangan langsung dihakimi, jangan ditinggalin Mempro 2, karena kadang mereka gak butuh diceramahi, mereka cuma butuh tahu kalau kita itu tetap kita itu tetap ada di sana gitu ya, menunggu mereka siap buat keluar lagi. Cukup kirimin chat singkat kayak, hey, saya cuma mau bilang saya tetap di sini ya, kalau kamu udah siap cerita gitu. Atau enggak kayak, saya siap dengerin kamu kalau kamu pengen cerita apapun itu, dan kapanpun kamu siap ya, teman Pro 2. Dan itu bermakna banget buat mereka kok. Dan buat kamu, yes, kamu yang lagi dengerin saya malam hari ini, yang lagi dengerin suara saya, yang merasa dunianya lagi abu-abu dan milih buat menutup rapat semua pintu, saya cuma pengen bilang dunia ini memang kadang kejam dan pernah bikin kamu kecewa setengah mati, teman-teman. Tapi tolong jangan biarkan masa lalu merampas masa depan kamu, karena lagi-lagi luka itu valid, teman Pro 2. Tapi luka itu bukan akhir dari segala cerita hidup kamu, teman Pro 2. Karena suatu hari nanti, di waktu yang tepat, kamu bakal menemukan kekuatan buat membuka pintu itu lagi. Dan kamu bakal ketemu sama orang-orang yang bakal merawat luka kamu, bahkan menambalnya, teman Pro 2. It's ini apa ya? Sampai hari itu tiba, teman Pro 2, jaga diri kamu baik-baik. Dan ini lagi-lagi saya bercerita soal kamu itu berharga dan kamu itu layak untuk bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waduh, udah ditutup aja. Iya deh, teman Pro 2, sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena udah pukul 22:57 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya, Iyak Maulana, pamit undur diri dari program Jaga Malam kali ini. Ya tentunya saya bakal nemenin kamu lagi besok di jam saya besok siarannya siang, tapi Pro 2 FM kembali mengudara di jam 5 subuh waktu Indonesia Tengah, atau jam 5 pagi, teman Pro 2. Nanti bakal ditemani sama Melian Nur, dan bakal dilanjutin sama saya lagi di siang hari sampai sore ceria di jam 11 sampai di jam 17:30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah dengerin saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bisa jadi kata-kata pengantar waktu beristirahat kamu, atau obrolan seru untuk menemani waktu bersantai kamu, teman Pro 2. Dan juga kalau ada yang positif-positif dari obrolan kita malam hari ini, silahkan diambil. Yang negatif-negatifnya dibuang aja, teman-teman, karena tentu saja saya bakal menemani kalian dengan self improvement lainnya lagi di Jaga Malam berikutnya, di next episode, asik. Dan akhir kata, yang malam pamit, semoga kita semua bisa sehat-sehat. Dan juga jangan lupa besok Senin, teman Pro 2, jangan lupa siapin segala sesuatunya untuk kantor, untuk kuliah, atau apapun itu jangan lupa disiapkan. Oke deh, stay safe, stay kind, and bye-bye.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Green, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026, melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Halo, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Radio Republik

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Iri ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Bastio Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, kunjungan wisatawan pendaki di Gunung Rinjani, Lombok mengalami lonjakan selama libur panjang pertengahan Mei 2026. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat total sebanyak 1.505 orang melakukan pendakian pada periode 14 hingga 16 Mei 2026. Mengatakan jumlah tersebut merupakan gabungan wisatawan lokal dan juga mancanegara yang memanfaatkan momentum libur panjang untuk menjelajahi kawasan Gunung Rinjani.
0: Intro 2. Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: Berita selanjutnya, teman Pro 2, film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli mendatang, dibintangi oleh Arbani Yasis dan Elang L. Gibran. Film ini merupakan remake dari film horor Korea Selatan Gonjam Haunted Asylum. Film tersebut akan tetap mengangkat misteri kamar 402 di rumah sakit terbengkalai dengan nuansa horor lokal asal Indonesia.
0: Intro 2. Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studio. Studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007. Dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studio menggandeng casting direktur ternama Nina Gold. Dan berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Melia di sini. Aku bakal temenin kalian sampai nanti pukul 11 ya teman Pro 2. So buat kamu yang mau request lagu bisa ke WhatsApp kita ya atau di DM Instagram kita di @pro2palu. Dan aku bakal kasih perakiran cuaca juga di segmen selanjutnya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Melia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Berarti marketing untuk 13 outlet.
5: Iya kak.
4: Saya rasa itu tidak mudah ya.
5: Iya.
4: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
5: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
4: lebih ke promosi juga.
5: Iya, promosi
4: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
5: Siap.
4: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
6: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
4: Senyum.
6: Iya, harus bisa senyum.
4: Sopan.
6: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
4: Dasar, ya? Senyum, sopan, dan ramah.
6: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
4: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
6: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
4: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
6: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Radio Republik

0: up. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal kasih perkiraan cuaca hari ini di Kota Palu. Dan teman Pro 2, alhamdulillahnya ya, setelah kemarin mendung, hari ini berawan teman Pro 2 dengan suhu di rata-rata 23 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapannya 79 hingga 94%. Dan ini berlaku di semua wilayah Kota Palu, mulai dari Taweli, Tetangau, Lujadi, Palu Utara, Palu Selatan, Palu Barat, dan juga Palu Timur. Tapi teman Pro 2, untuk mantiku luarnya sendiri, menurut BMKG itu hujan ringan dengan suhu rata-rata 22 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan 81 hingga 98%. So teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu apa? Menggunakan sunscreen dan juga sedia payung sebelum hujan ya teman Pro 2.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Yuk, berangkat. Tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
4: Oke, siap.
3: Gas.
4: Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
7: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada

0: Seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi teman Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi enggak suka yang ribet-ribet.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produ yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
4: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Samira Repro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kemandirian emang jadi salah satu kualitas paling penting ya, mulai terbentuk sejak usia muda. Nah, terutama dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, teman Pro 2. Dan dalam konteks perkembangan kepribadian nih, setiap individu emang memiliki cara berbeda-beda dalam membangun sikap mandiri. Nah, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan emosi, hingga perencanaan masa depan. Nah, ada salah satu konsep yang lagi tren sekarang, di mana ada konsep MBTI, teman Pro 2, Myers-Briggs Type Indicator. Bener gak sih baca aja? Tapi kalau orang-orang kenal itu MBTI, teman Pro 2. Nah, ini sering banget digunakan untuk memahami kecenderungan kepribadian seseorang, termasuk bagaimana seseorang itu menyikapi tanggung jawab dan kemandirian sejak dini. Nah, ada beberapa tipe nih, teman Pro 2. Kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
2: Okay.
1: Nah, BPJS di sana. Pendaftaran gitu kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
2: Sian diberikan waktu
1: 40
2: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kariza saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
3: Iya. Kalau tidak salah satu, makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di cover BPJS, tapi kalau dirujuk ke psikiater di Rumah Sakit Undata dan kemudian dialihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan embel-embel di cover BPJS.
2: Okay,
3: seperti
2: baik.
3: Itu.
2: Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal
3: iya.
2: Gitu, tambah jual harga yang mesti dibayar.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Kalau tidak salah
2: lagu
3: Hindia kalau tidak salah hashtag itulah terkait itu. Dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
2: Terus ini jasa juga ya
3: ke klien itu cukup lama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita bakal mulai ya tipe-tipe dari MBTI. Kamu masuk yang mana ya? Nah, yang pertama tipe INTJ, teman Pro 2, ini dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat terstruktur dan memiliki visi jangka panjang yang jelas sejak usia muda. Nah, individu dengan tipe yang ini cenderung mengandalkan logika serta analisis mendalam dalam setiap keputusan yang diambilnya, teman Pro 2. Nah, kemampuan berpikir secara sistematis ini membuat mereka itu mampu merancang langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan hidup. Nah, kemandirian mereka terlihat dari kebiasaan menyusun rencana secara rinci ya, teman Pro 2, dan menjalankannya dengan disiplin tinggi tanpa banyak bergantung pada bantuan eksternal, teman Pro 2. Selain itu, INTJ ini juga memiliki kecenderungan untuk belajar secara mandiri dan mengeksplorasi berbagai pengetahuan secara mendalam. Nah, mereka ini tidak mudah loh, teman Pro 2, terpengaruh oleh opini orang lain dan lebih percaya pada hasil analisis pribadi. Nah, sikap ini menjadikan mereka lebih tangguh lagi dalam menghadapi tekanan serta mampu mengambil keputusan penting secara mandiri. Dengan kombinasi antara visi yang kuat dan kemampuan perencanaan yang matang, nah, tipe ini tuh, teman Pro 2, sering banget dianggap sebagai salah satu yang paling mandiri sejak usia muda. Wah, kayak independen ya, teman Pro 2. Oke, kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Radio Pro 2.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: 27% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
6: Oke, okay.
5: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pro 2.
1: Lanjut lagi ke tipe selanjutnya teman Pro 2, di mana ISTJ ini dikenal dengan karakter yang sangat disiplin dan bertanggung jawab sejak usia muda. Nah, individu dengan tipe ISTJ ini sudah menunjukkan kecenderungan untuk menjalankan tugas dengan penuh keseriusan serta konsistensi teman Pro 2. Mereka ini memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri dan cenderung berpegang teguh pada aturan serta prinsip yang diyakini. Nah, kemandirian mereka-mereka ini nih teman Pro 2 tercermin dari kemampuan mengelola waktu dan tanggung jawab tanpa perlu diawasi secara terus-menerus. Nah, selain itu teman Pro 2, ISTJ ini juga memiliki kemampuan dalam menyusun rencana secara sistematis dan juga realistis, di mana mereka-mereka ini tidak hanya membuat perencanaan tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang mereka buat ini dapat dijalankan secara efektif. Nah, ketekunan serta komitmen yang tinggi membuat mereka ini mampu mencapai tujuan dengan cara yang stabil dan juga terukur. Dalam berbagai situasi, teman Pro 2 tipe ISTJ ini cenderung mengandalkan usaha sendiri dibandingkan bergantung pada orang lain, sehingga memperkuat citra mereka sebagai individu yang sangat mandiri. Nah, kalau yang ini kayaknya masuk tipe saya nih.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Para penderek saking Pratah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
5: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
4: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga IG-nya
6: Indica Foundation.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: Produa. FM Produa Palu, teman terbaik kamu, teman Produa. Tipe selanjutnya adalah INTJ, di mana mereka ini dikenal sebagai pemimpin yang alami, di mana mereka ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengorganisasi dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan. Nah, individu dengan tipe ini, teman Produa, sudah menunjukkan kepercayaan diri sejak muda serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat tentunya ya. Di mana mereka ini cenderung memiliki ambisi yang besar dan tidak ragu-ragu teman Produa untuk menyusun strategi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemandirian mereka ini terlihat dari keberanian dalam mengambil inisiatif tanpa menunggu arahan dari pihak lain teman Produa. Dan juga teman Produa, INTJ ini memiliki pola pikir yang sangat terstruktur dan berorientasi pada hasil. Jadi mereka ini mampu melihat gambaran besar sekaligus merancang langkah-langkah detail untuk mencapai tujuan mereka, teman Produa. Kemampuan ini membuat mereka ini tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan dan tetap fokus pada tujuan akhir. Dengan kombinasi antara kepemimpinan dan perencanaan yang matang, tipe ini sering banget nih jadi sosok yang mampu berdiri sendiri dan menginspirasi orang sekitarnya. Nah, udah tiga nih teman Produa dari INTJ, ISTJ, kemudian INTJ. Nah, kamu tipe yang mana nih? Tapi sebelum itu masih ada dua lagi ya teman Produa. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Produa Palu.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, Ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, Ayah.
0: Bagus, Talina. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, Ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan

0: satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik. Yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi, itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.